0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Dung feel good. Pagi Bandung walaupun enggak ada King Awong. Tetap kita di sini nemenin kamu dong. Iya, ada di Syari Winata.
1: Ada Jojo juga.
0: Dan ada anak magang, ada Muti sama ada Dira.
1: Iya,
0: betul ya?
1: Betul, betul.
0: Yang satu lagi, aduh saya lupa namanya yang satu lagi.
1: Siapa?
0: Aduh lupa, yang dua lagi siapa namanya teh?
1: Faras.
0: Faras sama
1: Zia.
0: Zia. Nah, iya ya, Faras sama Zia. Iya. Gimana teman Fox Senin paginya? Happy dong.
1: Happy dong, cerah.
0: Cerah, walaupun kemarin kalau di daerah KBB agak hujan.
1: Iya benar, di rumahku juga hujan.
0: Di Jojo juga hujan ya?
1: Hujan.
0: Gerimis lah, gak gede ya, ya. Cuman gede. Muncul lagi hujan. Nah, pagi kali ini ya, kalau misalnya kamu di jalan atau misalnya biasanya yang di jalan Kang Zikri.
1: Betul.
0: Kang Ganang.
1: Betul.
0: Siapa lagi ya? Fahri.
1: Iya.
0: Pagi-pagi suka dengerin
1: Kang
0: Dungki, Kang Ramdut. Sok atuh, mau request lagu apa bilang sama kita.
1: Betul.
0: Ya, biar nyemangatin hari Senin. Karena kan biasanya hari Senin itu bikin males. Nah, coba kita pengen nanya sama kamu. Apa menurut kamu yang bikin setiap hari Senin itu bikin males? Hal apa?
1: Bisa.
0: Aku. Kalau aku maju karena ya itu dari Sabtu Minggu kan libur. Jadi kayak bawaannya tuh kayak itulah sehari lagi boleh enggak gitu. Kalau aku begitu sehari lagi enggak. Jadi karena emang Sabtu Minggunya udah libur, terus ketemu lagi Senin.
1: Bener.
0: Tapi kalau aku sejujurnya ya, Senin itu sekarang tuh enggak bikin males loh.
1: Kenapa?
0: Karena siaran ketemu kalian.
1: Oh,
0: jadi bikin semangat.
1: Betul.
0: Gitu kalau aku mah.
1: Iya.
0: Jadi ya Pak, paling itunya aja sih kayak aduh besok
1: memulai hari
0: biasanya kan aku beres subuh tuh suka tidur lagi kalau misalnya weekend. Nah ini mah kayak harus cepet seger bangun.
1: Bener.
0: Jojo apa? Hal apa yang bikin setiap hari Senin itu bikin males?
1: Sebenarnya sama. Dari libur terus langsung berangkat kerja hari Seninnya tuh jadi beban.
0: Beban. Kemacetan,
1: bener,
0: jalan gitu ya.
1: Biasanya Senin tuh benar-benar padet gitu.
0: Oh.
1: Di jalan, terutama kan tahu ya kopok kayak gimana.
0: Biar semangat Gerajo makannya.
1: Apa coba?
0: Seninnya ganti
1: pakai apa?
0: Pakai N.

0: suka duka ada di Bandung.
1: Bandung itu istimewa.
2: Kota yang hahaha.
1: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
3: Sehat, aman, tentram.
4: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
1: Selalu bikin kangen. Mana kok enak.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
6: Nikmati Sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan gak seimbang. Ia sadar kalau dirinya sering diabaikan, cuma dicari saat dibutuhkan, bahkan gak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Tapi ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar buat dilepaskan. Ini dia Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya.
7: Mungkin benar kata mereka.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: bursting at the seams. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masih di pagi Bandung ya. Betul. Hari ini di share di Winata sendiri karena Wong Irfannya lagi ke Jogja. Ngapain sih dia ke Jogja?
1: Bulan madu katanya.
0: Iwe, kata boneka. Awang Irfan ke Jogja, lagi ada kerjaan. Besok juga aku sendiri. Tapi ada Jojo, ada anak magang juga di sini. Saka tuh teman Fox juga kamu temenin aku. Request sekalian ikutan topik ya. Nah, sebelum ke topik, aku mau cerita Jo.
1: Ada apa, Dis?
0: Ini mah beneran tadi si Magali. Aku bangun subuh kan. Pas ngelihat bibirnya jeding.
1: Lah, kenapa?
0: Jeding gitu kemonyong. Gak tahu itu, gak tahu kebaduk. Kan dia tidur sama kakaknya kan. Gak tahu kebaduk terus bengkak, gak tahu disengat binatang di kamar. Aku enggak tahu.
1: Biasanya dipipisin kecoa katanya.
0: Oh iya, jeding. Bukannya mata itu mah?
1: Enggak bisa, itu juga mulut.
0: Mulut juga. Oh iya ya. Kalau aku ibunya kemarin jeding karena apa ya? Udah lama enggak jeding bibirnya. Nah, terus aku balurin lah pakai sanga-sanga.
1: Mantap.
0: Bagian atasnya. Terus tadi pagi pas aku mau berangkat, kempes loh. Cepet banget. Baru berapa jam? Ini mah baru-baru tadi banget. Makanya kamu harus banget teman Fox ya. Ini mah nyetok sanga-sanga klasik.
1: Bener.
0: Iya kan? Yang bisa ngebantu penyembuhan berbagai penyakit degeneratif juga, nyeri otot. Betul. Sampai yang bengkak-bengkak kayak gitu tuh bisa.
1: Bisa ya.
0: Bisa.
1: Bentol juga
0: bisa. Bentol bisa. Bentol. Jadi sebenarnya si minyak sanga-sanga yang klasik ini gitu ya, ini tuh bisa dipakai buat apapun untuk membantu percepatan penyembuhan.
1: Tua dan muda bisa.
0: Bisa. Mau pakai anak-anak, udahlah, udah paling bener pakai ada sanga-sanga di rumah mah gitu ya. Dan ini tuh sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Betul.
0: Buat orang tuanya yang suka pegel-pegel, anaknya juga, balurin itu dah pokoknya ya. Ada apa gitu misalnya enggak enak badan, perut, kembung atau apa, balurin. Pokoknya bisa buat sanga-sanga berbagai klasik. Penyakit degeneratif pakai sanga-sanga klasik.
1: Betul.
0: Ya, itu dia. Nah, kalau misalnya kamu juga hari Seninnya bikin males, cobain juga kalau kataku di Minggu malamnya, cobain gerak sebelum tidur, olesin balurin.
1: Wih, mantap.
0: Di telapak kaki. Karena percaya deh, pas bangunnya pasti kamu akan ngerasanya seger banget. Kayak tidurnya tuh jadi berkualitas gitu, asik.
1: Kebablasan gak
0: sih? Hah?
1: Bikin bablas tidur maksudnya?
0: Iya, bikin bablas tidur. Jadi benar-benar yang nyenyak banget. Sok cobain ya.
1: Dicobain lah.
0: Jadi biar hari Seninnya itu gak bikin males.
1: Betul.
0: Nah, hal apa sih teman Fox yang bikin hari Senin kamu itu jadi kayak berat banget rasanya ya?
1: Tanya dong berdua.
0: Ya, coba anak magang, magang girls. Tuh kan aku mah suka lupa, Dira sama Muti.
1: Muti.
0: Ya benar. Ayo.
1: Di mic dong.
0: Di mic. Dira dulu, Dira. Muti dulu boleh, Muti. Apa Mut? Yang bikin malas kalau hari Senin. Kan sebagai kamu teh anak kuliahan ya. Gen Z ya. Gen Z kan kamu kan? Iya.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Yang dia jadi nyanyi. Apa yang bikin malas?
2: Berat banget itu harus bangun pagi ya.
0: Bangun pagi. Ya,
2: hari Senin itu kayak udah suasana auranya tuh udah suram banget.
0: Oh, suram banget.
2: Suram banget ya.
0: Apalagi magang di sini masuk jam 7 ya.
2: Kemarin tuh masih panjang buat ke weekend kan.
0: Iya.
2: Males banget.
0: Oh, bangun paginya.
2: Yep.
0: Oke, okay. Kalau Dira apa, Dir? Dira, enggak boleh sama ya jawabannya ya. Itu bangun paginya, Dira apa?
2: Ya udah kalau Mote tadi bangun pagi, aku berarti nyiapin sarapan gitu.
0: Oh, nyiapin sarapan.
1: Nyiapin sarapan.
0: Dia mah malas nyiapin sarapan buat diri sendiri aja udah malas, apalagi nanti nyiapin buat suami.
2: Waduh, masih jauh tuh.
0: Oh, masih jauh ya. Umur berapa umur?
2: 21.
0: 21 waktu 21. Itu saya udah nikah loh. Iya, 14 tahun punya anak, coy.

0: 7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kalau ngerasa hari Seninnya kurang semangat, betul, ya, cobain kamu. Kalau aku ya, caranya salah satunya adalah pakai produk-produk skincare yang bisa bikin aku semangat gitu. Jadi pas mau paketnya kayak, ih aku pengen cepet-cepet besok biar bisa pakai. Nah salah satunya kalau pengen beli skincare,
1: pakai apa, Dis?
0: Beli sangat-sangat natural cream ya. Oh, karena yeah, sangat-sangat natural cream ini merawat kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, menjaga kulit tetap lembab, dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi selain punya sangat-sangat minyak balur, kita juga ada sangat-sangat skincare, yaitu adalah sangat-sangat natural creamnya. Betul. Ya. Oke, kita ngomongin tentang hari Senin nih, teman Fox. Terlepas dari seberapa besar kecintaan seseorang pada pekerjaannya, dia ini sangat mungkin bersedih saat hari Minggu tiba.
1: Betul.
0: Ya, karena akhir pekan segera berakhir. Kondisi yang sering disebut dengan Sunday Scaries atau Sunday Blues ini sering disertai dengan rasa gelisah ketika membayangkan rentetan pekerjaan yang menanti di hari Senin. Nah, kecemasan menjelang awal pekan merupakan pikiran negatif mengenai hari-hari mendatang.
1: Ya, meski istilah kecemasan dan kesedihan ini sering digunakan bergantian, keduanya punya perbedaan fokus yang sangat tipis. Fenomena ini bisa mempengaruhi siapa saja, dan buat individu dengan gangguan klinis, psikolog klinis Carla Marie Manley, PhD, mencatat kalau mereka mungkin merasakan kecemasan hari Minggu secara lebih intens karena dampak berkelanjutan dari masalah kesehatan mental tersebut.
0: Jadi memang ada sebutannya, buat yang malas ketemu hari Senin, itu adalah namanya Sunday Scaries atau enggak Sunday Blues gitu ya. Gimana hari Seninnya? Tapi kamu hari ini harus tetap semangat dong.
1: Iya dong.
0: Ya. Harus tetap semangat. Aku mah satu sih. Kalau misalnya lagi malas gitu ya. Mm-hmm. Ingat aja satu.
1: Apa itu?
0: Cicilan loba kudu gawe. Tidak ada menafkahi.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
4: Fox Radio.

0: Ribuan motor listrik MBG mangkrak di gudang Sentul. Dilansir dari kompas.com, ribuan motor listrik yang dibeli untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG saat ini masih tersimpan di gudang kawasan Sentul Bogor. Nilai kendaraan tersebut diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Motor listrik ini awalnya direncanakan sebagai kendaraan operasional program MBG.
1: Namun hingga kini ribuan unit tersebut belum digunakan dan masih menunggu kejelasan pemanfaatannya. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggaran yang sangat besar. Pemerintah pun diharapkan segera memberikan kepastian terkait penggunaan motor-motor listrik tersebut agar tidak terus mangkrak.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
4: Ya elah,
3: cuman bentar doang kali.
4: Nah loh, token abis kan?
5: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
5: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Wia, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Disyari Winata dan Jojo masih nemenin kamu di Pagi Bandung. Yang tidak ada Awang Irfan hari ini karena izin ya. Tapi gak apa-apa, satu jam ke depan lagi kita masih nemenin kamu. Masih ada Baskom, Bas Komentar, terus juga ada Bazooka, bahas zodiak kamu. Asyik. Ya. Jangan kemana-mana, sampai jam 9.
2: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: Dung ya, dan kita juga sudah live di TikTok. Tedisha, udah ada Isan masuk pagi-pagi. Morning loh, kalau misalnya kamu juga nih teman Fox yang lagi dengerin di radionya, kalau misalnya pengen sambil apa itu tuh?
1: Dede dong.
0: Aduh, sapa Dede. Dedenya Dede emes enggak? Kalau kamu pengen lihat kita juga ya sambil siaran, boleh teman Fox, kamu langsung ke TikToknya dari Fox Radio Bandung ya. Karena aku hari ini siarannya sendiri, cuma ditemenin Jojo, Om Awongnya lagi izin lagi ke Jogja. Betul. Ya. Oke, sekarang kita bahas komentar. Yes. Di Baskom. Tapi sebelum ke Baskom, kita juga mau ngasih tahu kalau misalnya sanga-sanga kan selain ada minyak balur, ada skincare-nya juga. Betul. Ada sabunnya juga buat kamu.
2: Iya.
0: Udah cobain belum Ultimate Sabun Kaliku-Kaliku? Jadi kalau misalnya kamu cari sabun yang ada scrub-nya, ini si Ultimate Sabun Kaliku-Kaliku dengan scrub halusnya bisa membersihkan dan menyegarkan badan. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kualitasnya udah gak usah diraguin lagi. Betul. Ya. Bayangkan dulu kutus-kutus tuh seperti apa.
2: Yes.
0: Nah, kita bikin lagi nih dengan transformasi namanya sanga-sanga. Plus ada skincare-nya juga sekarang, ada sabunnya juga sekarang. Ah, banyak pokoknya.
2: Betul.
0: Ya. Oke, sekarang kita bahas komentar. Komentarnya bentar. Aku mau bahas video yang ini, Jo.
2: Yang mana, Dis?
0: Karena yang ini nih yang anak kecil. Jadi, ada anak kecil sama bapaknya lagi jalan-jalan, ya. Nah, pas lagi jalan-jalan kan lagi di video tuh. Kan biasanya anak kecil mah suka gitu ya, ceplas-ceplos ya.
2: Ngomongnya belum jelas.
0: Belum jelas ngomong apa tuh, maksudnya apa. Nah, kita dengerin nih yang ini.
3: Warna-warni.
0: Papa itu ani-ani, Pak. Maksudnya warna-warni ya. Cuman kan karena anak kecil jadi ngomongnya enggak jelas. Belum, ya.
2: Dan ini udah
0: panik pokoknya. Nih kata netizen bilang, "Bentar, Pak. Kok dibilang ani-ani, Bapak panik?" Ini ada lagi. Malah ditawarin ani-ani, shock dikit enggak tuh. Cedah. Mana adek fasih banget lagi ngomongnya. Papa tuh ani-ani, Pak. Ini KFC Indonesia aja komen loh. Terus ada lagi, jantung bapaknya seketika berhenti, cedah. Terus ada lagi,
2: bapak ini terselamatkan karena induknya enggak ikut.
0: Iya. Kebanyakan kalau ada ibunya ikut kayak apa? Pak, kok kagetnya natural banget, Pak? Emang punya ya? Aduh. Terus ada juga, gak kuat ngakak, kirain mereka diajarin bapaknya suka lihat ani-ani. Terus ada lagi, oh gini, sampai

0: Mah kebayang gak anaknya laporan ke ibunya, "Mah, tadi papa di jalan lihat Adi Ani."
1: Anaknya pinter cena, diplesetin.
0: Oh iya, jadi warna-warni ya. Terus ada juga yang bilang, "Pak, video ini udah sampai belum ke istri?" Lain kali, Pak ya, coba bilang sama anaknya.
1: Apa tuh?
0: Jangan bilangnya Ani-Ani.
1: Tapi
0: enong-enong.

0: Neng, tosa minggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Kita sapa-sapa dulu ya buat yang masuk di live TikToknya banyak. Udah ada Kang Ramdut, ada Isan tadi. Wih, Kang Elmi Urban. Laina siaran atuh Ah Elmi teh. Kalahkan nontonin aku live ya. Terus sama siaran ya teman-teman Urban, apa namanya, Aelmi Awanda dari Iswara, selamat siaran. Terus juga ada lagi tadi Teteh Eni, ada Violi, ada Teh Eni tuh request tuh Christina Aguilera please.
1: Udah, masuk,
0: udah ya Teh. Siapa lagi ya Jo tadi ya Jo?
1: Ada. Tuh, siapa? Violi.
0: Violi udah. Ada Happy. Happy yang tadi nyuruh aku nikah terus sama menteri. Masalahnya menterinya menteri apa?
1: Sally.
0: Suruh nyari pejabat cenah.
1: Cobain atuh dis.
0: Sama pejabat? Aduh, sama anaknya pejabat udah pernah. Udah pernah sama anaknya pejabat. Aduh, terus ada lagi dari, ya nanti yang belum dibacain, ultra apa sih namanya tadi tuh, ultra ultra live ya atau apa ya nanti ya,
1: ultra file
0: lah itu dah ya. Oke, sekarang kita mau apa nih Jo?
1: Kita basoka.
0: Basoka ya, iya bahas zodiak ya. Ini kita akan bahas zodiaknya adalah Nah, zodiak yang paling males ketemu hari Senin. Kira-kira apakah ada zodiak kamu di sini? Coba, let's go. Kita cari tahu ya. Zodiak-zodiak apa aja sih yang males ketemu hari Senin? Yang pertama, ada yang zodiaknya Cancer enggak? Ya, karena katanya Cancer ini punya sifat yang sensitif dan emosional. Hari Senin yang penuh aktivitas dan tanggung jawab bisa ngebikin mereka merasa terbebani dan cenderung males buat memulai minggu dengan semangat. Mereka ini lebih suka ngabisin waktu di lingkungan yang nyaman dan mendekatkan diri dengan perasaan mereka.
1: Cancer. Selanjutnya dari Cancer kita ke Taurus ya.
0: Jadi, Taurus.
1: Taurus ini dikenal sebagai zodiak yang cenderung menyukai kenyamanan dan juga kestabilan. Mereka sering kali ngerasa kesulitan buat meninggalkan kenyamanan akhir pekan dan harus kembali ke rutinitas kerja pada hari Senin.
0: Taurus ya. Pisces selanjutnya. Dulu mah aku bilangnya Pisces. Tapi kalau zaman-zaman sekarang bilangnya Pisces ya.
1: Oh iya gitu.
0: Banyak yang bilangnya Pisces. Jojo ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ternyata Pisces ini adalah zodiak yang paling malas ketemu hari Senin juga. Karena Pisces atau Pisces ini cenderung ngerasa lelah secara emosional setelah mengalami perubahan suasana selama akhir pekan. Hari Senin yang membutuhkan fokus dan pemecahan masalah bisa ngebikin mereka ngerasa males dan ingin menghindari tugas-tugas tersebut. Kan capek.
1: Bener.
0: Weekend full, ngurus anak, ya kan?
1: Ya,
0: ngurus ibunya juga enggak? Ayo.
1: Ibunya ngurus sendiri.
0: Urusin dong. Belai-belai, kan capek Jo, istri itu habis ngurusin anak.
1: Bener.
0: Abis ngurusin anak, pengen dapet yang enak.
1: Makan.
0: Sama suami, iya, disuguhin.
1: Ya, nantilah.
0: Ya.
1: Pulang dari sini lah ya. Terakhir.
0: Ya.
1: Capricorn.
0: Aku dong.
1: Iya, ya. Jadi mereka ini cenderung terlalu fokus pada pekerjaan dan kurang mengatur waktu buat diri sendiri. Jadi ketika Senin tiba, mereka ngerasa tertekan dengan daftar pekerjaan yang harus dihadapi dan ini bisa ngebuat mereka ngerasa malas buat memulai minggu.
0: Iya, ya gimana enggak fokus sama kerjaan? Karena kalau enggak saya yang kerja siapa lagi?

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Penyebab kaki kanan sakit dari paha ke bawah perlu dikenali karena keluhan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari.
2: Kebalik,
1: ya.
2: Gitu.
1: Hah, kebalik.
2: Kebalik. Nah, yang situ. Ini yang belakang.
1: Yang mana?
2: Nah, itu. Itu udah.
1: Itu udah. Kenapa ini ada di banyak jadi bingung. Ulang ya, bukan ngomongin kaki ya. Kaki, pusing aku. Jadi jangan ngomongin demam tinggi. Demam tinggi bisa dialami siapa aja dan seringkali membuat khawatir. Itu maksudnya. Maaf, hari Senin suka gak fokus. Terutama kalau disertai gejala lain yang berat. Kondisi ini bisa jadi tanda tubuh sedang melawan infeksi atau masalah kesehatan serius. Jadi penting buat mengenali penyebab dan langkah penanganan yang tepat sejak awal.
2: Ya, jadi demam tinggi adalah kondisi ketika suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius atau lebih. Pada umumnya kondisi ini terjadi sebagai respon alami tubuh terhadap infeksi virus maupun bakteri. Tapi demam tinggi juga bisa dipicu oleh berbagai penyakit lain seperti demam berdarah, malaria, gangguan autoimun, atau efek samping obat-obatan tertentu.
1: Nah, selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sang Asal Minyak Balur. Karena Ultimate Sang Asal Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping ya.
2: Jadi Ultimate Sang Asal Minyak Balur juga ya, cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga Fox Radio. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Nih lagunya udah diputarin tadi, di requestin sama Yan dari Bali. Selamat pagi Bali. Dan buat kamu juga yang di luar kota manapun, kayak di live TikTok ini banyak banget yang dari Jakarta juga ya. Di live TikTok kita masuk nih. Nih kalau kamu orang Jakarta atau mungkin dari kota lain berencana untuk ke Jakarta, ini kan sekarang lagi ada pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi, yaitu adalah Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan tiap tahun kalau Sanga-Sanga ini hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini teman Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Jadi promonya nih ya, beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau kamu beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 mili, itu bakal dapetin gratis sabun kaliku-kaliku Ultimate 1 ya. Kemudian kalau kamu beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Travel Size untuk pembelian setiap weekend. Diskon Rp10.000 untuk produk terbaru, yaitu adalah minyak Gatalin. Ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga Travel Size dan hampers eksklusif. Tebus murah juga ada, dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Yuk, langsung datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di G-Expo Kemayoran, Hall B3C3, Lot 40. Karena ingat ya, ini persediaannya terbatas teman-teman Fox. Jadi buat kamu langsung aja merapat ke Jakarta Fair, cari booth-nya dari Sanga-Sanga ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya silakan cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan juga di @sangasangaofficialjakarta. Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: News. Fox News.
1: AS dan Iran sepakat damai, Trump resmi cabut blokade Selat Hormuz. Dilansir dari Detik News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa AS dan Iran telah mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik yang berlangsung. Seiring kesepakatan tersebut, Trump juga resmi mencabut blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz dan membuka kembali jalur pelayaran internasional.
2: Kesepakatan damai ini sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif. Ia menyebut kedua negara telah sepakat menghentikan seluruh operasi militer dan akan menandatangani dokumen perdamaian secara resmi di Swiss pada 19 Juni mendatang.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good ya. Remuk dari Angie Carvalho seperti biasa di requestnya sama
1: Zulia
0: ya. Zulia udah diputerin ya lagunya ya. Udah, kita mau pamit teman Fox. Terima kasih sudah menemani aku yang hari ini siaran sendirian. Jojo terima kasih ya.
1: Ada cerita apa Dis?
0: Apa?
1: Ada cerita enggak?
0: Enggak sih, aku cuman mau, kan biasanya hari Senin teh rudet ya. Ribet gitu.
1: Ya.
0: Nah udah. Kalau hari Senin, kalau hidup mah, ini ada pepatah dari aku.
1: Apa itu?
0: Tolong kata-kata hari ini dari aku ya.
1: Catat ya.
0: Catat. Hidup mah jangan dibikin ribet. Kalau ada yang bogoh sama kita ya terima. Kalau enggak ada yang bogoh sama kita, rebut tuh batur.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox, sekarang hari Senin. Gue udah lupa hari lagi. Iya, gara-gara kemarin kan libur ya. Terus menyenangkan sekali liburannya. Kalau kamu liburannya gimana? Ya udah, nanti sambil cerita-cerita kamu bisa request di Selekta Indonesia. Cuman lagu-lagu Indonesia favorit kamu yang buat kamu semangat. Deal ya hari ini ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Noni Umum sama dengan Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Selamat hari Senin. Gimana kabarnya kamu hari ini? Oh ternyata offline ya. Oke. Nah, kalau misalnya Ijan Mandagi bilang sama kamu weekend kemarin kayak gimana, Ijan mau cerita dulu weekendan Ijan kemarin ngapain aja. Ternyata weekendan kemarin tuh seperti biasa family time. Terus di hari Sabtu, oh iya, padel. Jadi tanding padel gitu, nyobain mix ya. Mix tuh mix gender. Tanda padel itu cowok sama cewek gitu. Ya masuk 16 besar atau 8 besar, 16 kalau gak salah ya. Ya namanya juga percobaannya, akhirnya kalah di 16 besar ya gak apa-apa. Kamu harus mencoba sesuatu yang baru aja. Jangan kamu stuck di zona nyaman kamu teman Fox. Cobain deh yang baru-baru gitu. Sambil kamu request di 08-122-47-74-917. Lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu banyak banget lah, udah ada beberapa yang masuk, nanti bakalan Ijan puterin ya. Coba keluar dari zona nyaman. Kalau kamu gak punya zona nyaman, ya zona apa aja lah ya.

0: warga Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: relakanmu.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memicu perdebatan soal kenaikan harga obat di Indonesia. Di satu sisi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah memperketat pengawasan agar pelemahan kurs tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga obat secara berlebihan. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menilai kenaikan harga obat pada kisaran 10-20% masih dapat diterima dan memastikan harga obat yang ditanggung BPJS Kesehatan tetap aman dari dampak fluktuasi nilai tukar. Dilansir dari Kompas.com.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih bareng di Jan Mandegi di jam 10.04 hari Senin ini teman Fox ya. Lagu-lagu Bahasa Indonesia udah Jan siapin, requestan kamu siap Jan bacain juga. By the way, kalau misalnya kamu punya pengalaman-pengalaman yang lucu atau gimana, sharing-sharing sama Ijan deh. Buat orang tersenyum, pahalanya gede loh. Seriusan, apalagi yang lagi bete-bete. Ih.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang. Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Jujur lu sih terlalu tinggi. Kamu kalau berharap jangan terlalu tinggi ya teman Fox ya. Kalau berharap ekspektasi boleh tinggi, tapi saat kamu ngelakuinnya kamu bisa ngukur kekuatan kamu tuh ada di mana. Jangan sampai kamu jatuhnya sakit banget teman Fox. Ya itu pengalaman ya. Ada yang senyum-senyum nih, berarti benar nih di depan nih. Ekspektasi hidup kamu boleh kamu standar tinggi, tapi kemampuan kamu harus real-real aja. Oke. Ijin Musapa buat teman Fox yang udah masuk yang request ya. Ini ada Kang Dadang. Kang Dadang pengen efek rumah kaca, langsung Ijin puterin. Ada kata Asya juga pengen Sabrina Leander seperti biasa. Kamalia Di Palu pengen Takkan Terulang. Ini ada Kak Kemala pengen pengen Rio Lasart ya. Kalau udah ada ntar bakalan Ijin puterin ya Kak ya. Terus Tenani, hai Tenani. Pagi Kak Ijin, apa kabarnya di hari Senin ini? Baik, hari Senin menyenangkan ya. Mana ini di Cicam request lagu kalau ada katanya Saling Setia dari Rita Effendi. Salamnya untuk Karos, Chandra, Apoy, Johan dan semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Oke, terus untuk Kak Ijin semoga sehat-sehat selalu dan semangat selalu siarannya. Terima kasih dibacakan dan diplaynya. Sami-sami. Kak Musa dari pertama nih ya, pengen puterin lagu Krisye untukku. Buat yang bertugas sama bertugas tetap semangat dan jaga kesehatan. Thank you Kak. Fahri, singkat jelas dan padat. Ungu yang tadi Ijin puterin Saat Indah Bersamamu kayaknya ya. Atau Karena Dia Kamu Poho. Ya itulah ya. Pengen lagunya Sabrina Leander. Kalau ini Kak Andika pengen Takkan Terulang dari Vanessa Z. Yes, masih banyak waktunya. Siap-siap untuk request terus ya. Masih barengan Ijin Mandagi di Selekta Indonesia. Wah, hari ini cerah, tapi kenapa ya badanku pegal-pegal. Terlalu

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Setelah berhasil jadi pemenang di ajang Indonesian Idol Season 14, Selena Grace resmi memasuki industri musik Indonesia lewat lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati. Melalui lirik yang lugas dan emosional, Selena berhasil menyampaikan rasa frustasi seseorang yang terus kembali jatuh kepada ia yang gak berhenti.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, teman Fox, yang punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan mendukung pertumbuhan tubuh. Kandungan protein ikan dikenal sangat bervariasi, tapi umumnya berkisar antara 18 sampai 22 gram per 100 gram daging. Protein ini kaya akan asam amino esensial yang sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini berarti tubuh bisa menyerap dan menggunakan nutrisi tersebut secara lebih efisien untuk berbagai fungsi vital, seperti membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, ada baiknya setiap hari balur juga tubuh kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News.
2: Kecelakaan beruntun melibatkan truk minibus rombongan siswa TK dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Baeler, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Minggu kemarin. Dan insiden ini diduga terjadi setelah pengemudi truk kehilangan konsentrasi dan menabrak minibus di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertabrak truk. Sementara itu, minibus yang membawa rombongan siswa TK hingga terguling dan dua penumpangnya mengalami luka ringan. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan, dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Teman-teman, kalau kita ngobrolin tentang otak manusia ya, waduh, ini tuh merupakan salah satu menurut Ijen barang yang sangat luar biasa di dalam kita gitu ya, di dalam seorang manusia. Nah, ini ada sedikit fakta unik juga, di mana otak manusia justru lebih aktif saat tidur ya, pada fase-fase tertentu dibandingkan saat kita sedang terbangun dan beraktivitas. Berarti pas saat tidur otak kita jadi lebih mikir dan lebih pintar ya. Ijen banget tuh pas tidur jadi lebih pintar, teman Fox.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi, ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana, Neng?
3: Harga ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate, tanamilah tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Harga BBM non-subsidi naik, Pemkot Bandung realokasi anggaran. Kota Bandung siapkan 20 titik lahan untuk mesin pengolah sampah. Nilai tukar rupiah melemah, dana jemaah haji akan ada penyesuaian. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sedang menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD untuk memastikan realokasi anggaran pasca keputusan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan realokasi dilakukan agar anggaran yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat. Menurutnya BBM bersubsidi memang tidak mengalami kenaikan harga, namun berdampak terhadap kelas menengah yang merupakan kalangan paling produktif di Kota Bandung. Selain itu dampak kenaikan harga BBM non-subsidi, pemerintah Kota Bandung juga melakukan pengawasan beras premium karena yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Pasalnya saat ini pasokan beras premium agak langka dan harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi. Sehingga pemerintah Kota Bandung akan mendorong agar beras tersebut kembali tersedia di pasaran.
1: Beban masyarakat sekarang ini luar biasa, terutama untuk beban kelas menengah yang merupakan kelas pekerja, kelas paling produktif di Kota Bandung ini. Pada saat bersamaan kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern. Nah, ini yang sekarang sedang agak langka karena rata-rata harga dari distributornya sudah di atas HET. Jadi sekarang sedang banyak yang menahan barang. Ini yang sedang kita dorong agar beras premium kembali ada di pasar, suplainya cukup sehingga masyarakat bisa mendapatkan lagi beras kelas premium.
0: Pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan 20 titik lahan untuk mesin pengolah sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan 20 titik tersebut merupakan tahap awal yang disiapkan terlebih dahulu. Rencananya mesin pengolah sampah bantuan langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut akan ditempatkan di 151 kelurahan di Kota Bandung. Dengan skema satu kelurahan, mendapatkan satu unit mesin pengolah sampah. Menurut Darto, hingga saat ini sudah terdata ada sekitar 116 titik lahan yang siap digunakan untuk penempatan fasilitas pengolahan sampah menggunakan mesin atau teknologi Refuse Derived Fuel RDF yang merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2: Karena pemberian bantuan 101 alat RDF dari pemerintah Provinsi Kota Bandung, memang ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Pertama, koordinasi lintas pemerintahan provinsi sudah dilakukan, kemudian kemarin kita sudah rapat teknis mulai merancang untuk setidaknya mempersiapkan 20 titik dulu yang siap untuk diimplementasikan. Nah, kemudian sambil menunggu itu pemerintah provinsi mendevelop yang minimal.
0: Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai siswa yang gagal masuk lewat sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dinilai tidak tepat sasaran. Berdasarkan sistem pemetaan calon murid baru atau PCMB, sekitar 70 ribu siswa di Jawa Barat berpotensi tidak lolos ke sekolah negeri dan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf mengatakan kebijakan tersebut hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekisruhan SPMB 2026 dan tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya orang tua memilihkan sekolah tertentu untuk anak mereka tidak serta-merta hanya persoalan biaya semata, tapi banyak faktor pendorong untuk memilih sekolah yang diinginkan. Maulana khawatir rencana pembiayaan bagi 70 ribu siswa tersebut akan menurunkan total alokasi bantuan Pemprov Jabar untuk siswa miskin di sekolah swasta yang selama ini berjalan. Oleh karena itu pihaknya akan terus menelusuri data real di lapangan untuk memastikan hak-hak masyarakat kurang mampu tidak terpangkas oleh kebijakan baru tersebut.
3: bahwa tujuan orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dimaksud itu bisa jadi karena beberapa faktor, bukan karena hanya masalah biaya saja. Seperti mungkin karena dianggap bahwa sekolah yang dituju memiliki kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah lainnya. Dan atau karena merasa bahwa sekolah tersebut dirasa lebih dekat daripada sekolah lain secara jarak. Atau yang ketiga mungkin betul karena faktor ekonomi. Jadi saya kira pertanggungjawaban pemerintah hanya dengan memastikan siswa yang tidak lolos jalur PCMB dengan menggratiskan biayanya saja kurang tepat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH belum berencana memberlakukan kenaikan dana bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun depan, menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Irmansyah mengatakan pihaknya masih harus menunggu kebijakan dari pemerintah dan DPR RI terkait persoalan tersebut. Fadlul berharap kondisi nilai tukar rupiah akan terus membaik sehingga jamaah tidak perlu lagi membayar tambahan biaya untuk keberangkatan haji.
5: Sebenarnya yang paling utama itu bicara mengenai kurs, kan biayanya itu menjadi lebih mahal kalau di dalam rupiah kan. Itu yang kita tidak tahu apakah nanti pada saat penetapan BPIH untuk 2027 itu penetapan kursnya di berapa? Kalau di tahun 2026, pada saat 2025 kemarin itu, sudah ditetapkan di akhir tahun 2025. Itu 16.000 kalau nggak salah. Nah sekarang dengan kondisi yang seperti ini, nah itu kembali lagi keputusannya ada di DPR dan pemerintah. Kalau dari kami, sesuai dengan perintah aja, mereka minta misalnya asumsi kursnya berapa. Paling kita nego asumsi kursnya ya. Karena kita harus mempersiapkan dolarnya sejak awal supaya sesuai dengan asumsi kurs yang berlaku.
0: Dalam kurun waktu sepekan, 13 orang tersangka jaringan pencuri sepeda motor berhasil diringkus oleh jajaran Satreskrim Polres Cimahi dari sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Cianjur, Kota dan Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, selain menangkap para tersangka, polisi menyita 9 unit sepeda motor hasil kejahatan, serta sejumlah barang bukti seperti STNK, BPKB, dan alat kejahatan berupa kunci palsu dan gunting khusus. Kapolres mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menemukan indikasi praktik pengaburan identitas kendaraan hasil curian. Pasalnya beberapa kendaraan yang sudah berada di tangan penadah, diduga akan dikawinkan dengan dokumen kendaraan lainnya agar terlihat legal saat dijual kembali.
6: Itu rata-rata dilakukan di tempat pemukiman, perumahan, dan juga tempat tinggal, yang memang justru di sana tempatnya ramai, ramai orang, kos-kosan, dan sebagainya. Dan waktu kejadian itu berkisar paling mayoritas dilakukan dari mulai jam 00 sampai dengan jam 04.00.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: 91,7 FM
10: Fox Radio Bandung.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox

komunikasi berjalan intens, rasa tumbuh semakin dalam, tapi status hubungan terus menggantung tanpa kepastian. Ini dia, Mario G. Clau dengan Tarik Ulur.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Radio, Mixer FM, Fox Radio Bandung. Feel good, tapi Travis seru senja. Ketemu lagi di hari Seninnya kamu nih, teman Fox, tanggal 15 Juni 2026 ya. Gimana hari Seninnya, tiba-tiba hujan ya. Daerah atas, gak tahu kalau daerah bawah sekalian di absen, boleh kali ya. Sekalian juga berbagi cerita di hari Seninnya, apakah menyenangkan. Karena sudah mau ditutup nih hari Seninnya. Besok itu libur, tanggal merah ya. Pada libur gak kalian? Libur ya? Libur ya, pada libur ya. Kantor juga libur soalnya. Jadi buat teman Fox yang hari ini memang sengaja ngejar kerjaan gitu biar besok bisa santai di rumah, ya selamat mengerjakan. Terpaksa harus lembur lagi. Kalau anak sekolah sih pada kejepit, jadi pada gak sekolah hari ini banyaknya ya, pada libur. Baru masuk lagi hari
1: Rabu.
0: Ada kabar yang cukup menjadi perhatian nih dari Tasikmalaya. Jadi jumlah pasien gangguan jiwa memeriksakan diri ke RSUD Soekarjo dilaporkan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pihak rumah sakit menyebut rata-rata ada sekitar 60 pasien gangguan kejiwaan yang datang tiap hari. Hah? Dan mayoritas berada di usia produktif. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kondisi ini adalah tekanan ekonomi yang semakin berat, teman Fox. Mulai dari kebutuhan hidup yang meningkat hingga kondisi penghasilan yang tidak selalu bertambah. Meski begitu, gangguan mental juga bisa dipicu oleh berbagai faktor lain seperti masalah keluarga, hubungan pribadi hingga tekanan hidup sehari-hari, teman Fox ya. Emang zaman sekarang tuh tuntutan ekonominya luar biasa. Ini ekonomi apa aja diembat sekarang. Ya apa aja diembat, beneran deh, serius. Ada nongol dikit, biarin deh cuan-cuan dikit, gak apa-apa, yang penting ada masuk sikat gitu ya. Nah menurut teman Fox nih, apa yang biasanya kamu lakuin biar keuangan tetap aman dan gak gampang bikin stres gitu? Share juga pendapat kamu di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung 0812-4774917 atau Instagram-nya gak apa-apa, VMA juga boleh. TikTok nanti kita bakal nge-live. Abis ini pasti bakal nemenin semua teman Fox ya selama 2 jam ke depan. Of course, kita bakal bahas juga sampah plastik disulap jadi BBM. Wah, canggih juga nih. Siapakah yang bikin? Sok, buat kamu yang hari ini lagi ngerasa lelah dengan billing atau tagihan yang makin hari makin banyak, pay letter yang makin hari makin numpuk gitu ya, kalau berbagi cerita boleh sama Pepi ya. Perlu kayaknya ada teman buat cerita. Malu gak usah disebutin namanya. Gak apa-apa, sok cerita aja. Biar sedikit mengurangi beban kali ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 91.7 FM. Feel good.
2: Begal.
3: Begal.
2: Bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Don't Feel Guilt. This is a Magic featuring Z, ya. Yeah. Rude. Buat teman Vox semuanya yang hari ini ngerasa harus ngantri lebih panjang karena harus beli Pertalite, ya sabar aja ya. Mungkin ini ada salah satu solusi buat kamu. Ada kabar menarik dari Bali, sebuah komunitas di Desa Sibangkaja ini berhasil mengembangkan inovasi yang bisa mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM, teman Vox ya. Inovasi ini menggunakan teknologi pyrolisis, yaitu proses pemanasan sampah plastik tanpa oksigen hingga menghasilkan bahan bakar seperti solar dan juga bensin. Menariknya lagi, biaya produksi BBM hasil olahan sampah plastik ini disebut hanya sekitar Rp7.000 per liter. Bahkan sekitar 10 kg sampah plastik ini bisa diolah jadi kurang lebih 10 liter BBM juga. Weh, keren. Dalam waktu 3 jam. Ih, cepet ya. Selain membantu mengurangi tumpukan sampah plastik, inovasi ini juga dinilai bisa jadi solusi alternatif dalam pemanfaatan limbah yang selama ini sulit diurai, teman-teman Vox ya. Ini menjadi salah satu hal yang membanggakan karena dari yang tidak berguna akhirnya jadi bisa bermanfaat gitu. Apalagi di tengah kondisi BBM yang naik ini, semoga bisa membantu. Tapi ini kan gak tahu nih oktannya berapa gitu ya. Kalau mungkin BBM yang lain jalan sih jalan gitu ya, tapi kan ada standar-standar tersendiri biasanya. Apakah sudah memenuhi standar? Coba kita lihat ke depannya ya.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Body combat merupakan olahraga kardio yang mengkombinasikan gerakan pukulan, tendangan, dan juga lompatan dalam alunan musik cepat. Selain terasa seru dan juga penuh energi, latihan ini juga efektif nih membakar kalori dan meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh. Gak heran kalau body combat semakin digemari di pusat kebugaran ya. Body combat adalah olahraga kardio yang menggabungkan gerakan bela diri seperti tinju, karate, taekwondo, dan juga muay thai dengan iringan musik energik. Latihan ini efektif membakar kalori sekaligus meningkatkan kebugaran, kemudian juga kekuatan dan stamina tubuh secara menyenangkan. Sebaiknya sih, selain melakukan pemanasan, ada baiknya kamu juga balur badan dengan Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sangasanga Minyak Balur ini dipercaya mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sangasanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Mia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus nih teman-teman.

0: Fox ya, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut klik di www.foxradio.com.
1: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

Fox Radio Bandung, feel good. Ada rencana mau ke Jakarta gak teman Fox ya? Ini seperti biasa, pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi, Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat bakal hadir di Jakarta Fair. Tahun ini teman Fox bisa dapetin program promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 mili gratis sabun kaliku-kaliku ultimate juga nih. Nah, kalau beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday. Atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Ya, diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada yang baru nih ya. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan juga hampers eksklusif. Mau gak? Mau lah. Tebus murah nih, ada kesempatan mendapatkan door prize menarik teman Fox ya. Yuk langsung datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di G-Expo Kemayoran, Hall B3 C3 Lot 40 ya. Karena ingat persediaannya ini terbatas, jadi jangan sampai gak kebagian ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung Instagram boleh ya di @kutuskutusofficial dan juga @sangasangaofficialjakarta. Di situ ya. Yang mau ke Jakarta Fair langsung mampir ke booth-nya Sanga-Sanga ya.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, pasti diserusin Jaya teman Fox. All City, Vanilla Twilight. All City itu ini ya, salah satu band yang kalau aku bilang lagunya teh template dan pasti ketahuan gitu. Oh ini All City deh pasti gitu. Sama halnya kayak si King of Convenience ya, dia mau datang ke Indonesia kalau gak salah. Seru banget tuh pasti, itu juga ciri khas banget. Ciri khas orang Indonesia juga kalau lagi ada masalah, kadang-kadang gak bisa langsung diselesaikan hari itu juga, tapi harus santai dulu, harus mencerna semuanya gitu ya. Gak deh, jangan pukul rata orang Indonesia kali ya, gue doang. Jadi gue tuh kalau lagi ada masalah gak bisa langsung tet gitu. Jadi harus tenang dulu, harus berpikir jernih dulu. Kalau udah aman, dirasa udah bisa mengontrol emosi, sudah waras, baru biasanya aku coba mengurai masalahnya. Apa sih, kok bisa kayak gini sih, bisa kayak gitu sih gitu. Beda-beda ya setiap orang. Kalau lagi ada masalah tuh menyikapinya tuh gak semua sama gitu. Dan gak sedikit orang yang gak bisa cerita juga kalau lagi ada masalah, teman Fox. Ini kan lagi ada anak magang nih dua orang. Aku mau nanya deh sama kalian, kalian kalau lagi ada masalah tuh tipikal yang cerita apa diem aja?
1: Mendem dulu lagi.
0: Hah?
1: Mendem dulu.
0: Mendem dulu ya? Sama berarti. Karena gak bisa langsung ceritain. Kalian juga sama berdua, mendem dulu. Kan tapi pasti punya teman kali ya yang pula ada masalah atau ada apa langsung cerita lah gitu atau apa. Apa tergantung masalahnya?
1: Tergantung masalahnya juga ya.
0: Iya beda-beda kan, pasti semua orang pasti beda-beda gitu. Mungkin kalau masalah personal dalam artian keluarga mungkin gak bisa ke semua orang. Kalau misalkan masalah pacar, apalagi kalau misalkan satu kampus kenal, bisa langsung cerita. Nyebelin banget ya dia kayak gini gitu, segitu ya. Tapi kalian pada pacar kan?
1: Belum
0: ya?
1: Belum.
0: Tapi ya, sekarang lagi gak ada pacar maksudnya gitu?
1: Iya.
0: Oke, gak usah lah ya, fokus dulu belajar lah ya.
1: Benar. Fokus magang dulu,
0: benar teman Fox ya. Kalau yang masalah lagi kaman sekarang itu adalah biasanya masalah ekonomi katanya gitu ya. Banyak sekali sekarang mahasiswa-mahasiswa yang terjerat pay letter dan lain sebagainya. Pernah dengar cerita itu gak sih? Banyak gitu yang akhirnya jadi terjerat gitu ya, sama pinjol dan lain sebagainya gitu. Karena kan memang belum berpenghasilan. Kadang-kadang kita yang sudah berpenghasilan aja bingung gitu ya, mau bayar pakai apa nih gitu. Jadi katanya sih sekarang banyak mahasiswa, kemudian orang-orang yang tidak berpenghasilan tapi punya utang. Ya susah sih zaman sekarang karena dipermudah banget ya sama sosial media gitu. Jadi buat teman Fox jangan sampai terbawa, karena datanya yang di Tasik lumayan ngeri juga ya, sampai 60 pasien per hari. Itu mengerikan sekali teman Fox ya. Itu baru di Tasikmalaya. Karena memang yang Pepi tahu, data yang Pepi dapat ya dari sosial media, pinjol itu paling banyak kejadiannya di Jawa Barat teman Fox. Salah satunya mungkin di sana ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi berjuang dengan itu, mudah-mudahan segera selesai. Amin.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

Thank you on Voice FM, Fox Radio, Bandy, Om Feel Good. Kalau dengerin lagu Uptown Funk ini tuh ingetnya sama siapa yuk? Juicy Lucy, teman Fox. Dulu sebelum dia bawain lagu yang melo-melo, Juicy Lucy tuh kayak gini bawain lagu-lagunya. Dan menarik gitu ya, di saat sudah mulai menyerah dengan keadaan, ngobrol-ngobrol sama Wan sama Dennis tuh, jadi tiba-tiba lagunya meledak. Yang slow tapi, makanya sampai hari ini dia bawain lagunya slow-slow mulu, ya kan? Tapi gak apa-apa lah, bagus. By the way, ini buat kamu teman Fox, kalau pengen cari inspirasi gitu ya, biar bisa bikin lagu yang enak kayak Juicy Lucy. Ada hal menarik dari Hifzi Khoir. Ini komedian sekaligus musisi yang baru saja ngerilis album baru berjudul Jalan Kaki. Ternyata buat dia, jalan kaki itu bukan sekedar aktivitas fisik biasa. Jadi Hifzi ini mengaku beberapa lagu di albumnya dapat ide justru pada pas dia lagi jalan kaki. Karena katanya tubuh jadi lebih seger dan juga pikiran jadi recharge lagi. Yang unik, dia juga sering banget jalan kaki tanpa buka map waktu lagi di luar kota. Buat nemenin hal-hal baru katanya, buat nemuin hal-hal yang unik kali di jalan. Bangunan yang beda, kemudian sungai, pantai, pokoknya hal-hal yang gak bakal dia temuin kalau cuma diem di kamar. Jadi buat Hifzi nih, jalan kaki itu banyak maknanya. Bukan cuma buat kesehatan, tapi juga buat kreativitas, katanya gitu. Banyak orang yang mencari ide gitu ya, atau mencari inspirasi itu lewat cara-cara yang unik gitu. Ada beberapa artis yang mencari inspirasi di kamar mandi pada saat pagi-pagi, rutinitas pagi gitu ya. Ada juga yang di kendaraan, bahkan lagi di mobil atau di motor sampai berhenti dulu, tiba-tiba nemu intonasi lagu gitu ya, atau notasi-notasi yang kayaknya enak deh ini buat ref. Menarik, banyak cara untuk kita mendapatkan inspirasi teman Fox ya. Ide-ide itu kadang-kadang suka dianggap pekerjaan yang mudah, padahal tidak. Ide-ide yang muncul kalau luar negeri sih kayaknya ide itu yang dibayar, bukan hanya ongkos kerja, tapi kreativitas juga dibayar.

0: Lain Timur Moisar FM, Fox Radio Bandung, Field. Kita ada beberapa komentar nih yang masuk ya, ngomongin soal keluhan gangguan jiwa di Tasikmalaya. Ini sampel satu kota di Jawa Barat, teman Fox ya. Memang karena banyak sekali korban-korban dari ekonomi yang lagi sulit sekali, jadi banyak yang stres akhirnya. Ada Gilang.mj, ini yang ke rumah sakit ya katanya. Ada yang udah keliling duluan, ada yang masih malas belum mulai keliling katanya. Maksudnya gimana ya ini? Keliling-keliling ke rumah sakit maksudnya. Oh gila, sorry, berarti ODGJ jatuh. Ya, ngerti. Ada lagi Syarnadia. Kita warga Tasik mengaku sudah gila, cuma malas jalan kaki aja. Iya sih benar ya. Kalau ODGJ itu jalan kakinya malas. Jadi anak-anak Fox tuh ada namanya Indo Gidik ya, Indo Gidik. Jadi kalau bahasa Sunda Gidik itu jalan kaki. Jadi sempet jadi rutinitas kita tiap weekend jalan kaki. Mungkin kayaknya bakal dirutinin lagi deh nih, kegiatan yang lumayan menyenangkan dan juga bisa sedikit olahraga lah, jalan kaki ya. Jadi tagline-nya gitu, Indo Gidik, Lembang Nahayu Gelona Ulah. Jadi yang bikin males ODGJ adalah jalan kakinya ya. Jadi jangan sampai kamu jalan-jalan terus, teman Fox.
1: Harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hati

0: Fox News.
1: Pemerintah mendorong pekerja memahami dan memanfaatkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP sebagai bagian dari ekosistem perlindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus untuk menguatkan kompetensi dan kesiapan karir tenaga kerja Indonesia. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan JKP dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja dalam menghadapi dinamika dunia kerja, di mana salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karir. Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusul rencana karir baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Berita selengkapnya CNBC Indonesia.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: I pun tak tahu. No wonder lah my friends pun tak suka you. So I guess
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Zee Afi Kanto ya teman Fox ya, menutup perjumpaan kita di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Thank you buat semua yang udah dengerin Seru Senja ya. Ketemu lagi besok. Thank you Jojo Producer. Terima kasih juga buat DJ Mul. Dan juga terima kasih buat semua teman Fox ya. Andre Kemir, masih lagi program director. Sars, thank you buat dia juga, terima kasih banyak. Ketemu besok seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. 91.7

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
1: Feel good.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Selang 3 tahun sejak merilis album Mini Endlessly, band trio ini kembali bersatu menuliskan karya-karya baru menuju album ketiga mereka. Dikepalai dengan single Sampai Kapan, The Overtunes memulai perjalanan di era baru ini dengan sebuah pertanyaan dan teguran yang tegas buat diri mereka sendiri. Ini dia, The Overtunes dengan Sampai Kapan.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Ketemu lagi sama hari Senin dan ketemu lagi sama Raden Citra pastinya di Fox Night Show. Yang kalau dirasa-rasa hari ini Bandung lagi hari dang, ya gak sih teman Fox? Tapi hari dangnya kayaknya ini bukan karena hawa panas, lebih ke hawa emosi rakyat.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Fox Radio Bandung Feel Good. Ketemu lagi sama hari Senin, pasti ketemu lagi sama Raden Citra Tuan Fox di Fox Net Show sampai 2 jam ke depan. Sampai jam 9 malam kita bakal ngebahas yang panas. Karena Bandung menih lagi haradang gini ya, tapi haradangnya ini mah karena emosi rakyat sepertinya ya. Karena Bandung hari ini lagi ramai banget dan di perjalanan tadi lumayan macet karena orang-orang banyak yang mengalihkan jalan ke daerah-daerah yang tidak melewati Gasibu ataupun DPRD Jabar, teman Fox ya. Karena khawatir ada keramaian di sana yang berakhir ricuh, tapi mudah-mudahan enggak ya. Amin. By the way, buat kamu yang hari ini sudah selesai aktivitasnya, kita seru-seruan barengan sama Raden Citra dan cerita tentang hari Seninnya kamu yuk di 08122 477 4917. Boleh juga lewat DM Instagram kita di @foxradio ataupun lewat komen-komen di VMA.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Vilga Station Fox Radio Bandung Vilga barengan sama Raden Citra di Fox Night Show hari Senin 15 Juni 2026 teman Fox ya. Hari ini hari udang pisan ya Allah, di mana-mana ini lagi panas juga ya situasi. Dan kalau misalkan kamu tadi sempat dengar Citra bilang hari ini lagi rame banget rame-rame di jalan. Ini tuh emang ngebahas apa sih? Ngebahas tentang mana ya? Ngebahas tentang tuntutan-tuntutan rakyat teman Fox yang pasti tidak setuju atau tidak sepakat dengan yang namanya RUU TNI dan juga Polri. Terus sudah gitu menuntut BBM turun, terus menuntut dihentikannya MBG juga. Jadi para mahasiswa di Kota Bandung turun ke jalan, titik pusatnya tadi di Unisba, terus akhirnya ada di gedung DPRD Jawa Barat yang tepatnya ada di sebelah Gasibu teman Fox ya. Dan macetnya lumayan ya, daripada kamu pusing-pusing di jalan karena macet, mendingan kamu sharing barengan sama Raden Cita tentang harinya kamu gimana nih teman Fox. Kalau misalkan pusing, tenang, ada Sanga-Sanga ya. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto yang pastinya bisa merefresh lagi pikiran kamu teman Fox. Malam hari ini Raden Cita udah siapin lagu yang pastinya enak untuk kamu dengerin. Ini ada The Promise dari When in Rome, terus dilanjut lagi sama lagunya Samsons dengan Nafasmu, dan ada lagunya Vidi Aldiano dengan Semoga nih buat kamu teman Fox malam hari ini di Fox Night Show.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

107 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Halo, selamat malam buat teman Fox yang udah merapat di 08122477417. Ada Ramdan, anaknya Kang Johan nih. Malam hari ini mau salam buat Ibu Elin, mamahnya Ramdan, terutama buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada Kang Fahri juga nih, Fahriel Hardiaman di Ciamplas, pengen diputerin lagunya If featuring Gwen Stefani dengan Let Me Blow Your Mind. Terima kasih, sama-sama. Minggu depan mau main katanya ke Fox Radio Bandung. Boleh, boleh ya, tinggal mampir aja Jalan Abadi Raya nomor 12C. Kalau misalkan sekarang lagi di dekat-dekat sini teman Fox, terus kamu mau lewat ke Fox Radio Bandung, boleh, mau mampir main-main sini sambil bawa martabak gitu ya. Lapar, aduh, requestnya lewat radio cina. Mending gitu penyiar teh ya. Dan request malam hari ini juga ada yang pengen diputerin lagunya dari Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan Alma. Yang pengen diucapin selamat ulang tahun untuk Dedai Bulla dari Bunda. Semoga panjang umur, sehat selalu ya.

0: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Bupati Pati nonaktif Sudewo jalani sidang perdana kasus suap dan pemerasan. Dilansir dari detiknews.com, Bupati Pati nonaktif Sudewo jalani sidang perdana tipikor atau tindak pidana korupsi di Semarang. KPK mendakwa menerima suap dan gratifikasi proyek senilai 3,8 miliar rupiah. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendakwa Sudewo menerima suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI periode 2001-2023. Sidang perdana ini menjadi awal proses hukum yang akan menguji berbagai tuduhan yang diajukan KPK.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Last Hour Fox Night Show barengan sama Raden Citra. Tawan Fox, mau lagu apa? Mau request sekalian ngobrol barengan sama Raden Citra, boleh. Udah dibuka nih live TikToknya. Tinggal kamu mampir aja di TikToknya Fox Radio Bandung. By the way, buat kamu yang sekarang lagi ada di sekitaran Dago atau yang mau menuju ke sana, mending dihindari dulu karena keramaian berpindah ke daerah Dago. Tawan Fox.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Cegil dari Nabila Takiyah di request sama Shakira Tata. Terima kasih banyak. Malam hari ini banyak banget yang udah mampir di live TikTok Fox Radio Bandung. Ada Kalaras, ada AB, terus ada Fahri, ada Pak Dery juga. Halo Pak Dery. Pak Dery mau request lagu, pengen diputerin lagunya dari Netral dengan Pertempuran Hati. Siap, abis ini ya Pak ya, diputerin. Terus ada Zulfahmi, seperti biasa pengen diputerin lagunya dari Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu. Diputer bro, cina diputer bro, ya yes, aku maha bro, na ditiung gie gusti. kopas ya, aduh. Ada Elsa Fitri juga pengen diputerin lagunya dari Liola Scar, tapi so sorry belum masuk di playlistnya Citra malam hari ini, nanti sama Raden Citra dimasukin untuk besok ya, ditungguin aja, okay? Dan malam-malam kayak gini tuh kalau misalkan cuaca Bandung lagi panas tuh suka muncul ruam-ruam kalau Raden Citra ya. Kalau misalkan kamu kayak gimana teman Fox, karena Citra agak alergi dengan cuaca yang cepat berubah. Jadi kalau misalkan Citra mulai muncul nih alerginya, langsung dibalur pakai minyak balur sanga-sanga, transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Nah kamu juga nih kalau misalkan punya masalah yang sama, atau misalkan kamu lagi punya sakit sesak dada ya, terus udah gitu lagi flu, batuk, pilek, gak enak badan, nyeri tenggorokan, udah obatnya cuma satu, sangat-sangat aja teman Fox ya. Dan balik lagi sama requestan kamu, ini dia Pertempuran Hati dari Netral, direquest sama Pak Dery. Ini salah satu orang tua murid yang selalu setia untuk mendengarkan aku. Terima kasih Pak Dery. Dilanjut lagi sama lagunya dari Somewhere Only We Know, direquest sama Fahriel Hardiaman. Dan masih banyak lagu lainnya buat kamu yang mau request, langsung gabung aja di live TikTok kita Fox Radio Bandung.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Pernah nggak kamu teman Fox ngerasain dadanya tiba-tiba sesak? Nah, dada sesak ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Beberapa penyebab umum tuh meliputi kondisi paru-paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau infeksi pernapasan. Masalah jantung seperti angina atau serangan jantung juga bisa memicu dada sesak. Selain itu, gangguan pencernaan seperti penyakit asam lambung atau GERD ini tuh seringkali bermanifestasi sebagai sensasi sesak di dada, dan kecemasan sama serangan panik juga merupakan pemicu umum. Alergi dan reaksi terhadap pemicu lingkungan seperti debu atau asap rokok turut juga berkontribusi. Selain itu, untuk mengurangi dada sesak, ada baiknya nih setiap hari kamu balur dan juga hirup aromaterapi dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini punya kandungan tumbuhan herbal yang pastinya tanpa efek samping. Terus, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur itu kalau misalkan mau dipakai tinggal dibalur aja tanpa diminum, dan bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk carinya juga gampang banget. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan pastinya ada di Fox Radio Network. Dan pastinya kamu perlu ingat juga kalau Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: News. Fox News.
1: Berkat remaja Sleman, Indonesia Raya berkumandang di Estoril. Dilansir dari antaranews.com, Kiandra Ramadipa baru berusia 16 tahun ketika berdiri di podium tertinggi sirkuit Estoril Portugal pada Minggu 14 Juni 2026. Bersamaan dengan itu, Indonesia Raya menggemban di lintasan yang sama. Tepat setahun sebelumnya, ia mampu meraih podium ketiga di lintasan basah sebagai pembalap tamu European Talent Cup. Dan kini situasinya berbeda, Ramadipa datang ke Estoril bukan lagi sebagai pembalap tamu, melainkan peserta penuh FIM Moto3 Junior World Championship. Ia pun pulang dengan pencapaian yang lebih besar, yaitu kemenangan pertamanya dan gelar juara di Estoril.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Daun Fox, kalau misalkan di Bandung weekend udah pasti macet. Terus apalagi kalau misalkan lagi tanggal merah, mendingan orang Bandung kita liburannya ke Jakarta aja. Kita ke PRJ Daun Fox, yaitu pameran terbesar se-Jakarta Raya, yang mana hadir lagi nih teman fair, teman Fox di Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan dong pasti setiap tahun kalau misalkan sanga-sanga hadir di Jakarta Fair. Maksudnya begitu, semangat banget pengen nyebutin kalau sanga-sanga ada di Jakarta Fair tahun ini. Nah, kamu juga bisa dapetin berbagai program promo menarik yang bisa cuman kamu dapetin di Jakarta Fair doang nih. Dimana kamu kalau misalkan beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus kalau misalkan belinya yang ultimate, beli 2 botol yang 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Untuk pembelian 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend, dan diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Terus nih ada diskon lagi, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif, dan kamu bisa dapetin tebus murah, dan ada juga kesempatan untuk ngedapetin door prize menarik. Jadi langsung aja ya, yang mau liburan ke Jakarta Fair 2026 langsung datang ke booth sanga-sanga yang ada di GI Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40. Kamu harus buru-buru datang ke sana karena persediaannya terbatas teman Fox nih. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Untuk info lengkapnya cek langsung di Instagram @kutuskutusofficial dan juga sanga-sanga official Jakarta.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM, Bandung.

Rambir Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa nutup Foxnet Show malam hari ini. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah seru-seruan barengan sama Raden Citra di live TikToknya Fox Radio Bandung. Terus terima kasih juga buat yang udah merapat di WhatsApp juga ya. Buat kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan, semoga perjalanan kamu dilindungi ya, dan kamu selamat sampai di rumah. Jangan ngebut-ngebut teman Fox, utamakan keselamatan bukan kecepatan, oke? Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 9 malam, pastinya di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good!

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung 91.7 FM.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Feel the beat. Feel good.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Pendidikannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
3: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
4: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
5: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti Superior dan Deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan

kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.